0: teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
1: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
2: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar？
1: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Ya, hampir semua orang suka makan telur ayam, kecuali mungkin ia adalah seorang vegan yang tulen sehingga telur ayam juga tidak dimakan. Nah, telur ayam hari ini akan muncul dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari dan bagaimana telur ayam berkiprah dalam cerita pepatah Taiwan, segera kita mulai. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。那 tadi saya menyinggung kata telur ayam. 好，大家还记得这个 telur ayam 是什么呢？ telur ayam tainya adalah
2: geneng
1: telur ayam dalam mandarinya.
2: 鸡蛋
1: jadi 鸡蛋 gampang sekali, 非常的简单。鸡 adalah ayam, 蛋 adalah telur. Jadi, 所以不管是什么蛋呢，比如说 misalnya telur bebek, ya tan. Telur asin 是什么呢？telur asin, 咸蛋。 Baiklah, segera kita lanjutkan dengan frasa ini. Serapat apapun pasti ada celahnya. Nah, kita lihat bagaimanakah tainya.
2: Kamba mau pang.
1: Untuk tainya ini,frasa tainya bisa kita pisah dulu seperti penjelasan dari guru Ronald.
2: 这句话的台语比较长，我们分开来学习。看吧，再怎么密实的意思，再怎么紧密的意思。
1: Yang ini, kama berarti serapat apapun. Lalu,
2: mau pang.国语是也有缝隙，也会有缝隙的意思。
1: Mau pang artinya juga pasti ada celahnya. Jadi keseluruhannya yaitu serapat apapun pasti ada celahnya. Maka bagaimana dengan mandarinya?
2: 再怎么密实也有缝隙，再怎么密实也有缝隙。
1: Ya, sama. 再怎么密实 serapat apapun, 也会有缝隙 juga akan ada celahnya. Jadi, tidak mungkin struktur itu rapat, tidak ada pori-porinya. Jadi, sejauh ada pori-pori, ada lubang pori-pori, maka pasti akan bocor, misalnya angin bisa menembusnya.Nah, teman-teman, tadi disinggung kata celah dan juga ada kata yang berarti mirip sebab kalau celah itu seperti lubang. Maka kata ini bobol atau berlubang, kebobolan seperti berlubang, semua kita bisa menggunakan loutong. Jadi kalau kita mengatakan loutong adalah seperti suatu lubang, kita kebobolan.计划了很密，但是呢还是有漏洞。Sudah direncanakan secermat apapun, tetap kebobolan. Artinya, kita melalaikan sesuatu. Nah, teman-teman, kita segera mengenal pepatah Taiwannya.
2: Taiwan 谚语 Geneng kamba mau pang. Geneng kamba mau pang.这句话引申的意思是，事情计划的再周

0: 密还是会有疏忽的地方，总有一天会被人知道。
1: Pepatah Taiwan ini mengatakan, rencana atau hal yang dirahasiakan serapat apapun, pasti ada celah yang terabaikan, dan suatu hari pasti diketahui orang lain. Jadi dari awal hingga sekarang kita selalu mengatakan bahwa sesuatu yang kita simpan rapat-rapat pasti akan terbongkar juga. Karena tampaknya tidak mungkin ada sesuatu yang rapat tak bercelah. Demikian pula dengan pepatah Mandarin sebagai padanannya.
0: 中文谚语，纸包不住火，纸包不住火。
1: Yang pertama ini, kertas tidak bisa dipakai untuk membungkus api. Jadi sudah jelas sekali, kita tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Kita bisa membayangkan kertas bagaimana mungkin untuk membungkus api. Pasti kertas segera terbakar. Jadi ibarat kita membungkus rahasia, pasti akan terbongkar suatu hari. Pepatah yang kedua,
0: 百密总有一疏，百密总有一疏。
1: Juga mengartikan serapat apapun rahasia dipegang juga kebobolan karena lengah. Dan yang ketiga,
0: 没有不透风的墙，没有不透风的墙。
1: Tidak ada tembok yang rapat tak bercelah. Jadi tembok pasti ada pori-porinya yang tidak kita ketahui. Ada celah kecil pun, maka angin akan melalui celah kecil itu menembus keluar. Dan yang terakhir,
0: 若要人不知，除非己莫为。若要人不知，除非己莫为。
1: Kalau takut diketahui orang, maka janganlah berbuat buruk. Jadi biasanya seseorang itu melakukan hal yang buruk barulah takut diketahui orang. Nah, sekarang kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan hari ini. Telur ayam walaupun bentuk luarnya kelihatan kulitnya sangat rapat, tak berlubang, tetapi kenyataannya kulit telur itu berlubang-lubang, yaitu berpori-pori. Kalau tidak, jiwa kecil dalam telur tidak bisa bernafas. Maka orang-orang terdahulu mengatakan, telur walau kulitnya kelihatan rapat sekali, tetapi berlubang juga. Untuk mengumpamakan suatu hal yang dirahasiakan serapat apapun, suatu hari pasti akan bocor juga. Nah, teman-teman, mari segera kita ulang kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Telur ayam, tayinya?
0: Geneng, geneng.
1: Telur ayam dalam Mandarinnya.
0: Jidan, jidan.
1: Serapat apapun pasti ada celahnya. Nah, kita lihat bagaimanakah tayinya.
0: Kamba mau pang. Kamba mau pang.
1: Mandarinnya.
0: 再怎么密实也有缝隙。再怎么密实也有缝隙。
1: Nah, teman-teman, tadi disinggung kata celah. Dan juga ada kata yang berarti mirip, sebab kalau celah itu seperti lubang. Maka kata ini, bobol atau berlubang, kebobolan seperti berlubang, semua kita bisa menggunakan loutong, loutong. Jadi kalau kita mengatakan loutong adalah seperti suatu lubang, kita kebobolan. 计划了很密，但是呢还是有漏洞。Sudah direncanakan secermat apapun, tetap kebobolan. Artinya, kita melalaikan sesuatu. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
0: 好，我们下次见咯。Sampai jumpa.
2: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senu Sendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya, di setiap hari Kamis,

maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara info kita, menghadirkan informasi-informasi penting teman-teman ya, mengenai dunia tenaga kerja, dan dengan harapannya semoga kita semuanya tidak melanggar peraturan yang berlaku di Taiwan teman-teman. Yang pertama-tama akan saya sampaikan yaitu adalah mengenai pemberitaan dan juga informasi yang gak kalah pentingnya teman-teman, yaitu adalah mengenai demi untuk menjamin kesehatan masyarakat dan melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober di tahun 2008 ini, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan peternakan ini beserta produk lainnya, ini harus melapor ke kantor bea cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter, biro inspeksi dan juga karantina kesehatan hewan dan tumbuhan. Dan bagi pelanggar teman-teman, ini akan dikenakan denda sebesar $3,000 Taiwan ke atas ya. Dan untuk pelanggar kasus tertentu yang berat, ini juga akan dikenakan urusan dengan hukum, dan tentunya ini akan berbahaya teman-teman ya. Dan juga tanaman dan barang-barang lain yang dikirimkan melalui kantor pos ini ya, juga harus memenuhi peraturan karantina di Taiwan baru bisa Anda ambil ya, setelah melewati pemeriksaan dan juga persyaratan yang berlaku. Anda bisa menghubungi di nomor 02-2343-1401 ya, untuk informasi mengenai persyaratan karantina teman-teman. Ini juga menjadi sebuah peraturan dan informasi yang sangat penting teman-teman ya, apalagi saat ini banyak banget teman-teman kita ya, yang baik ini datang bekerja ke Taiwan, datang sekolah maupun datang untuk berkunjung ya, dalam waktu yang cukup lama. Nah, ketika Anda masuk ke Taiwan, harus ingat barang-barang yang Anda tidak boleh bawa ke Taiwan, yaitu barang yang mengandung daging teman-teman ya. Segala jenis daging, baik itu daging B2, daging sapi, ayam, ikan teman-teman ya, tidak boleh masuk ke Taiwan, juga beserta dengan produk buatannya seperti abon misalkan juga nggak boleh teman-teman ya. Ini akan melanggar peraturan, dan juga daging kering ya, ini juga tidak boleh bawa masuk ke Taiwan. Apalagi dengan beberapa makanan yang mungkin Anda merasa ini ketika Anda makan di pesawat nggak habis makanannya teman-teman ya, jangan dibawa masuk ke dalam Taiwan. Itu juga harus Anda buang ataupun Anda makan sebelum Anda ini mendarat di Taiwan teman-teman ya. Jangan bawa masuk, dan kalau ketahuan teman-teman, tidak main-main, dendanya ini bisa berkisar ratusan ribu bahkan hingga jutaan dolar Taiwan teman-teman. Jadi ini tidak main-main dendanya, jadi Anda harus perhatikan ya. Dan juga ketika Anda ingin mengirimkan barang dari Indonesia maupun dari negara manapun ya untuk masuk ke Taiwan, juga harus diperhatikan komposisinya. Jangan ada daging ya, jangan ada produk-produk daging, juga tidak boleh Anda impor langsung maupun Anda beli dari luar negeri dari platform online seperti itu, Anda kirimkan ke Taiwan. Nah, ini jika ketahuan juga akan langsung didenda dan juga akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Baiklah, dan untuk berikutnya akan saya sampaikan mengenai Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan dari Kantor Biro Kesehatan Nasional semenjak tanggal 1 November 2009 memberlakukan peraturan baru mengenai Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok, yang di dalamnya termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang atau lebih. Perokok yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda ini ya, sebanyak $2,000 hingga $10,000 Taiwan. Dan juga di pintu masuk di lokasi larangan merokok, ini juga harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas. Nah, jika Anda nggak jelas ya apakah tempat tersebut adalah area merokok atau bukan, maka Anda ini bisa teman-teman ya menghubungi saluran hotline di nomor 0800-531 dan juga 531 ya, untuk mendapatkan informasi yang berlaku teman-teman. Dan juga nih teman-teman, jika Anda merokok sembarangan juga akan didenda ini ya, sebanyak $10,000 hingga $50,000 Taiwan teman-teman, gak main-main ya. Dan juga jika Anda ini mempunyai keinginan untuk berhenti merokok, Anda bisa menghubungi di nomor hotline 0800-636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi teman-teman. Dan juga untuk di Taipei teman-teman ya, beberapa tempat juga sudah dijadikan tempat larangan merokok ya, misalkan seperti daerah Simenting yang begitu besar ya, juga tidak boleh merokok sembarangan. Nah, jika Anda ingin merokok
perokok telah ditempatkan, disediakan, yaitu adalah ruangan untuk khusus perokok teman-teman ya. Jadi tidak boleh lagi

Bagi Anda yang merokok di luar area Simenting seperti itu, tidak boleh. Anda harus menuju ke area merokok begitu ya. Di mana Kak Yunus Anda bisa ya mengunjungi situs dan juga mengunjungi mungkin di area Simenting juga akan tertulis posternya teman-temannya. Di mana ada area merokok. Jadi tidak boleh merokok sembarangan di area Simenting dan juga Yunus juga kalau nggak salah juga di daerah Congsan ya juga sudah ada itu tempat untuk merokok. Jadi udah nggak boleh lagi kita merokok di luar ruang bebas manapun teman-teman ya. Dan juga beberapa stasiun bus ya, bahkan hampir menyeluruh teman-teman, hampir semua stasiun bus juga tidak boleh merokok teman-teman ya. Jika ketahuan ya ini juga akan langsung didenda, ini hingga mencapai $10,000 Taiwan teman-teman ya. Tentunya ini juga menjadi sebuah apa ya ketentuan yang harus kita pahami ya. Apalagi kita lihat ya zaman sekarang ini orang-orang Taiwan juga aware banget ya mengenai kesehatan terhadap diri mereka sendiri teman-teman ya. Dan banyak sekali anak-anak muda yang juga tidak lagi merokok teman-teman. Dan juga beberapa orang tua seperti itu lansia juga sudah perlahan-lahan untuk berhenti merokok. Jadi diharapkan ya kita semua ingin merokok boleh-boleh saja, tapi merokoklah di tempat yang telah ditentukan ya. Jangan sembarangan merokok, apalagi dalam ruangan seperti itu ya. Mungkin Anda pergi ke KTV sama teman-teman ya, pergi main seperti itu, Anda perhatikan apakah tempat itu merupakan tempat yang bebas untuk merokok atau ada dibikin ya, didesain untuk area merokoknya. Nah, jika ada ruangan merokoknya itu biasanya tidak boleh merokok secara sembarangan di ruangan terbuka. Melainkan Anda harus pergi sendiri begitu ya, menuju ke area yang telah disediakan dan juga merokok di sana teman-temannya. Ini merupakan sebuah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk tahun 2026 ini dan Yunus juga rasa ini juga akan semakin diperluas hingga di tahun mendatang ke area-area lainnya di Taiwan teman-teman. Jadi bagi kita semua harus lebih aware lagi dan juga harus update terhadap informasi-informasi yang berlaku di Taiwan. Baiklah, dan untuk peraturan berikutnya akan saya sampaikan mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan ya, menetapkan bahwa bagi siapapun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan melukai atau menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan juga hukuman paling berat ini akan dikenakan hukuman pidana maupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas $200,000 hingga $2,000,000 teman-teman ya. Dan juga ini untuk menjual atau mengkonsumsi daging anjing dan kucing di Taiwan ini akan dikenakan hukuman denda di atas $50,000 hingga $250,000 Taiwan teman-teman ya. Yunus percaya ya kalau teman-teman dari Indonesia sepertinya itu tidak umum ya untuk mengkonsumsi daging anjing maupun kucing ya. Mungkin ada beberapa suku seperti itu ya, tapi itu sangat-sangat minim sekali di Taiwan. Apalagi kita tahu yang namanya untuk menjual daging anjing ya, kucing itu sangat tidak boleh di Taiwan teman-teman ya. Anda hampir tidak pernah menemukannya dan jikapun itu ada yang menjual itu adalah perbuatan ilegal dan itu adalah pedagang yang ilegal. Dan jika Anda bisa melaporkan hal tersebut kepada kepolisian ya, tentunya juga akan segera berurusan dengan hukum teman-teman ya. Dan juga di Taiwan ini teman-teman ya, yang namanya untuk hewan anjing, kucing dan juga peliharaan lainnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sangat ketat teman-teman ya. Bagi kita yang mungkin ingin memelihara anjing, kucing boleh-boleh saja teman-teman ya, tapi juga harus dengan pertanggungjawaban ya. Jangan ketika kita sudah punya anjing kucing gitu ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita seneng banget, kita pelihara di rumah, tapi ketika udah bosan seperti itu ya, kita malah mungkin membuangnya atau mungkin menelantarkannya teman-teman. Ini semua tidak boleh. Dan jika terjadi teman-teman ketahuan begitu ya, ini juga akan bersinggungan dengan hukum ya. Apalagi ini mungkin kita lihat ya beberapa pemberitaan di Taiwan yang mungkin ada menyoroti tentang orang gitu ya yang menyiksa anjing, menyiksa kucing seperti itu ya, itu juga akan mendapatkan konsekuensi hukum ya. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu itu ada sebuah berita yang cukup heboh ya. Ada seorang mahasiswa asing ini bersekolah di NTU ya, yang merupakan
merupakan sebuah kampus yang sangat bergengsi banget di Taiwan. Bisa dikatakan ini merupakan kampus nomor satu di Taiwan ya, yaitu adalah National Taiwan University. Dan mahasiswa ini sekolah di NTU seperti itu, dan juga merupakan mahasiswa yang sangat cerdas sekali, yang sangat intelektual. Tetapi sayangnya ya, ia mempunyai kebiasaan yang sangat jelek, yaitu adalah mengumpulkan kucing-kucing liar.

seperti itu untuk kemudian dia siksa teman-teman. Dan kemudian perlakuan dia ini ketahuan oleh warga sekitar dan kemudian diproses ya ke polisi seperti itu, dan bahkan hingga masuk ke berita di Taiwan dan bahkan diberitakan hingga berhari-hari. Dan kemudian orang ini yaitu harus menjalani yang namanya proses hukuman di Taiwan dan bahkan juga di penjara teman-teman ya. Karena memang aksinya ini sangat keji sekali teman-teman ya. Ia menyiksa kucing-kucing tadi dengan sangat kejam seperti itu, bahkan hingga meninggal dunia maupun tewas seperti itu. Dan ketika Anda di Taiwan, Anda mengetahui ya mungkin ada tetangga Anda atau mungkin ada teman Anda gitu ya yang melakukan penyiksaan terhadap hewan-hewan seperti anjing, kucing teman-teman ya, ini juga harus segera dilaporkan dan juga harus dihentikan. Dan apalagi ya, Yunus juga pernah mendengarkan sebuah cerita gitu dari teman-teman kita yang mengatakan ya di dalam pabrik mereka gitu ya ada pekerja migran dari negara lain ya, kita nggak sebut negaranya apa begitu, dan ketika negara tersebut yang penting bukan Indonesia teman-teman ya, dan dia bilang temannya itu mengajak dia ini untuk berburu anjing liar seperti itu, dan kemudian anjing-anjing liar ini ditangkapnya lah, kemudian juga akhirnya di kandang gitu sementara seperti itu. Dan ketika ada pembeli yang mau beli, maka anjing ini akan dibantai teman-temannya hingga meninggal dunia, dan kemudian dagingnya ini akan dijual, dan kemudian nanti mereka bagi hasil gitu ya, kamu dapat berapa, aku dapat berapa, seperti itu tuh ya teman-teman. Ini merupakan perbuatan yang ilegal teman-teman, jangan sampai Anda tertipu ya, hanya untuk mendapatkan sedikit uang jajan seperti itu, kemudian Anda menuruti permintaan tersebut, dan kemudian ketika ketahuan teman-teman, ini juga akan bersinggungan dan juga berhubungan dengan hukum ya. Dan juga tentunya ini akan membuat Anda ini semakin jelek ya di mata hukum, dan ketika Anda ingin mengajukan sesuatu ke depannya nanti, Anda juga akan sulit karena Anda sudah memiliki catatan yang jelek di hukum Taiwan teman-teman. Jadi jangan ya yang namanya untuk membantai dan juga untuk penganiayaan, penyiksaan terhadap hewan-hewan di Taiwan teman-teman ya, juga dendanya ini juga akan berkisar 200.000 hingga 2 juta dolar Taiwan, gak main-main ya. Dan juga bagi Anda yang menjual maupun mengkonsumsi daging anjing maupun kucing ya, juga akan dikenakan hukuman denda di atas 50.000 hingga 250.000 dolar Taiwan. Dan juga mungkin bukan Anda yang langsung membantai anjing kucing tadi, tapi Anda yang menjual produk tadi, ini juga akan dikenakan hukuman dan juga akan dikenakan denda. Ada baiknya ketika Anda mengetahui perbuatan ilegal tersebut ya, Anda peringatkan dan juga langsung Anda laporkan kepada pihak yang berwajib. Jika ada praktik penganiayaan terhadap hewan peliharaan, ada praktik yang menjual daging-daging seperti anjing, kucing teman-temannya, yang ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Taiwan. Baiklah, dan berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai dilarang mengirim uang melalui jalur yang ilegal. Bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal, ini dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank di pasal 29 ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing pasal 22 ayat 1 mengenai peraturan larangan yang berbunyi adalah selain bank maka pihak lain tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang, dan juga ada perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal tidak dibenarkan ya. Maka ketika Anda melakukan hal tersebut, Anda harus menerima tanggung jawab hukum. Selain itu ya, sering sekali terjadi perselisihan dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing bersangkutan. Oleh karena itu, PMA hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi ya, seperti bank, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Selain itu, di masa sekarang ini juga telah ada sebagian bank yang menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM ya. Jadi, para PMA juga bisa melakukan pengiriman secara leluasa dan juga secara aman. Jadi kalau udah ngomong-ngomong soal uang, ini sangat sensitif banget teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang mungkin seringkali ya berseliweran itu di TikTok sana maupun di akun media sosial manapun yang menawarkan jasa pengiriman uang dengan kurs yang lebih bagus begitu ya, ataupun dengan biaya lebih murah seperti itu, maka Anda juga harus hati-hati ya. Periksa kembali apakah jalur ini merupakan jalur yang legal teman-teman, jalur yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan
keuangan Taiwan, teman-teman ya. Jangan sampai Anda ketipu ya, soalnya dulu juga beberapa kali itu ada orang-orang

0: orang yang mungkin bertindak ilegal begitu ya, mengirimkan uang dengan ilegal di bawah tangan seperti itu, dan nggak taunya uang-uang ini itu nggak dikirimin, teman-teman. Jadi beberapa korban ini juga menjadi korban, teman-teman ya, dan bahkan juga mereka ini harus rugi hingga ratusan ribu ya. Kita bayangkan saja, teman-teman kita bekerja di Taiwan yang bertahun-tahun ya, setahun mungkin terkumpullah mungkin 200 ribu begitu ya, tapi ketika mau dikirimkan ternyata uang ini hangus. Jadi Anda itu bekerja selama setahun tuh sia-sia, teman-teman. Jadi ingat, teman-teman ya, jangan yang namanya itu adalah tergiur ya dengan beberapa iklan, kemudian juga janji-janji seperti itu yang mengatakan kalau Anda kirim di saya maka itu akan lebih tinggi krusnya gitu ya, akan lebih murah uang kirimnya. Dan ini juga harus Anda hati-hati. Anda gunakanlah jalur yang lebih pasti seperti itu ya, mungkin dengan krus yang lebih murah begitu. Ini sangat wajar sekali, teman-teman ya, tapi dengan jaminan keamanan yang lebih jelas, teman-teman. Dan juga bagi kita semua di Taiwan ini, jangan sekali-sekali ya meminjamkan data pribadi kita kepada orang lain untuk hal-hal yang tidak tentu, teman-teman. Misalkan Anda kenal orang di Facebook ya, kenal orang di media sosial yang bilang katanya boleh dong pinjam IRC kamu, aku mau kirim uang ke kampung halaman. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang harus Anda curigai, teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketika Anda pinjamkan kartu IRC Anda, paspor Anda, ini malah akan digunakan untuk sindikat penipuan, dan ujung-ujungnya ketika ada aksi kejahatan dan juga ada pemeriksaan kepolisian, maka ini Anda yang masuk ke dalam daftar pemeriksaan kepolisian tadi, teman-temannya. Jangan sampai, teman-teman. Dan juga jangan mudah percaya dengan orang-orang di luar sana. Ini juga Yunus berkali-kali bilang ke teman-teman ya, jangan sampai percaya banget dengan omongan orang-orang di luar sana. Saat ini, teman-teman ya, yang namanya sindikat penipuan itu, apalagi di Taiwan, mereka tuh tidak hanya mengincar warga Taiwan, tapi mengincar semua orang yang tinggal di Taiwan, termasuk kita yang dari Indonesia. Terlepas ya, kamu itu mungkin adalah seorang pelajar, kamu itu adalah seorang pekerja, kamu itu adalah seorang dosen, terlepas dari latar belakang, mereka ini akan yang namanya menipu kita, teman-teman. Kita akan dimakan bulat-bulat oleh mereka. Jadi teman-teman ingat, jangan sampai pinjamkan kartu IRC Anda, paspor Anda, dan juga data pribadi Anda, apalagi akun bank Anda. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Kembali lagi bersama-sama kita dalam acara www.warna-warni-wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Apa kabar semuanya? Saya Farini Anwar.
3: Amina Chandra, apa kabar teman-teman? Semoga saja sehat, bahagia, dan segala aktivitas teman-teman bisa berjalan dengan lancar.
2: Dan untuk hari ini nih, karena masih dalam suasana kelulusan ya, seperti yang minggu kemarin kita bahas nih mengenai wisuda kelulusan. Kalau kemarin, minggu kemarin kita ngomongin perbedaan wisuda di Taiwan dan di Indonesia, kemudian juga ya cita-cita dari kita ya, Kak Amina ya, Kak Amina jadi dokter, Farini yang penting cari duit, money, con gitu. Nah, yang pasti teman-teman ya, kalau seandainya ditanya, kemarin kan juga Kak Amina juga sempat membicarakan bahwa kalau ditanya anak muda sekarang, ternyata cita-cita mereka tuh jauh lebih sederhana. Itu mungkin beberapa, tapi juga kayak mungkin Farini ya, dulu kan jauh lebih sederhana, kalau yang penting bisa cari uang kan, seperti apa kan gak ada gambaran. Nah, kalau mungkin juga, tapi itu gak tetap ada yang bilang aku mau seperti Steve Jobs udah meninggal ya, apa Elon Musk mungkin ya, tapi ya itu dia, banyak juga yang seperti itu mungkin, tapi ada kebanyakan rata-rata ya udah aku nggak mau muluk-muluk, kenyataannya seperti ini aja deh.
3: Tapi jadi, zaman sudah berbeda Kak Farini. Ada yang mungkin anak kecil ditanyain cita-citanya jadi apa, YouTuber.
2: Oh iya,
3: cita-cita
2: betul.
3: Jadi apa? Selebgram.
2: Iya.
3: Selebgram. Cita-cita jadi apa? Ya mungkin jadi apa? Pekerja online.
2: Nah,
3: jadi kerjanya di rumah aja gitu, work from home.
2: Iya,
3: jadi semuanya sudah berbeda. Mungkin kita juga bisa melihat bahwa anak-anak sekarang itu lebih realistis, dan mereka mulai tahu bahwa kondisi saat mereka bekerja, mereka juga perlu memikirkan kesehatan mereka.

0: kehidupan mereka dan juga kesehatan mental mereka.
1: Dan asalkan, juga kenyamanan.
0: Ya, asalkan mereka tetap happy dalam pekerjaan mereka, mereka akan berlanjut. Mungkin pertama kali mereka dalam penyesuaian, adaptasi. Tetapi setelah mereka kerjakan pekerjaan itu tidak cocok dengan kesehatan mereka, baik itu fisik maupun mental, mereka akan mundur dan akan memilih pekerjaan yang lain lagi. Berbeda dengan kita dulu, kita diminta untuk harus kekar,
1: kerja keras,
0: harus tegar, harus kekokoh batu karang, tahan banting. Jadi sebanting apapun kamu sudah terpuruk, dipendam, kemudian kamu tetap harus
1: berupaya, tetap berusaha.
0: Tidak boleh
1: sekarang,
0: gagal.
1: Sekarang kan bilang carinya gaji gede, dekat dari rumah, waktu fleksibel. Biasa kan gitu kan kalau cari kerja kan di sini kan. Dan memang iya sih, karena memang juga lingkungan Kak Amina. Kalau sekarang dulu mana ada yang namanya YouTuber. Sekarang kan kita lihat banyak yang namanya YouTuber, influencer yang katanya cuma modal cuap-cuap. Kan ngomongin kita juga ya. Modal cuap-cuap, duitnya banyak gitu kan. Dapat ini, dapat apa, endorse segala macam. Jadi mereka juga berpikir, ah aku mau juga kayak gitu deh. Cuman ya ternyata ya mesti ngomong bercuap-cuap. Yang pasti nih Kak Amina, lagi Amina dulu sempat gak sih kepikir bahwa Amina akan jadi seorang penyiar?
0: Gak kepikir sih.
1: Gak kepikir.
0: Gak pernah kepikiran, tapi ya menurut Amina bisa ikut nimbrung dalam dunia radio.
1: Media.
0: Amina sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, dan Amina sangat menyukai pekerjaan ini.
1: Nah sebelumnya kepikir gak bahwa oh pekerjaan ini tuh seperti apa gitu?
0: Ada tahu kapan. Karena Amina dulu juga suka mendengarkan radio. Dulu zamannya Amina kecil itu kan hiburan boleh dibilang jarang sekali. Kita mau nonton TV, TV-nya masih hitam putih nih. Terus masih ada jam-jamannya. Dan pas kalau misalnya jamnya lagi jaga toko, berarti udah gak keburu nonton acara tersebut. Dan malamnya itu kita bisa denger radio. Radionya itu macam-macam, ada yang muterin lagu. Terutama Amina paling suka dengan radio cerita hantu.
1: Oh,
0: ya, jadi setiap hari Jumat ya.
1: Sport jantung.
0: Malam hari itu pasti ada cerita hantu.
1: Oh, Faridi paling takut ya. Wah, jadi kebalikan nih ya. Kemudian juga apa namanya? Tapi Kak Amina sendiri pernah nggak kepikiran kalau seandainya nanti sudah besar selain jadi dokter ya, udah jadi dokter pas udah beralih ke ekonomi pernah nggak kepikiran untuk oh kok gitu saya mau coba untuk jadi PNS?
0: PNS belum pernah sih.
1: Belum pernah kepikiran juga. Apa enggak mungkin teman-teman Kak Amina pernah enggak ada kepikiran untuk jadi PNS?
0: Enggak ada.
1: Ini dulu gak kecil ada. Pernah ada satu teman yang bilang cita-cita jadi PNS. Makanya waktu itu
0: waktu masih SD atau
1: SD? Masih SD. Masih SD. Beda dengan Kak Amina yang menjadi dokter. Nah, kalau kita sekarang mau membicarakan mengenai situasi dan mungkin juga pemikiran sekarang mengenai PNS ya Kak Amina. Boleh enggak kalau kayak gitu kita ngobrol?
0: Iya. Dan mungkin kita juga bisa membuat perbandingan ya kalau misalnya PNS di Taiwan, setelah Amina tiba di Taiwan, ternyata Amina merasa bahwa PNS itu adalah pekerjaan yang dikejar-kejar oleh masyarakat Taiwan. Pada saat sebelum mereka, yang mereka bukan dikejar-kejar sih, maksud Amina itu
1: yang
0: adalah
1: dicita-citakan juga,
0: menjanjikan, pekerjaan profesi yang cukup menjanjikan. Bahkan untuk istilah Mandarin disebut sebagai Tiewan, mangkok besi, di mana mangkok tersebut yang tahan banting dan tidak akan pecah. Jadi dia tetap akan bisa menjamin kehidupan kamu sampai tua nantinya. Jadi kalau ketika orang tua di mana anaknya bisa masuk menjadi PNS itu kebanggaan bagi orang tua mereka. Dan anak ini juga akan merasa bahwa kehidupannya itu lebih terjamin dan sudah tenang. Walaupun mungkin ya gaji PNS ya relatif tidak tinggi-tinggi amat, tetapi terjamin dan untuk tunjangan bagi mereka itu cukup baik gitu loh.
1: Kalau Farini, menurut Farini nggak cuma di Taiwan ya, di Indonesia juga seperti itu kan. Biasanya kalau udah jadi PNS, istilahnya kalau seandainya Anda bisa berhasil masuk, mungkin selamanya istilahnya seumur hidup Anda itu aman. Kecuali sampai kalau ada kasus-kasus tertentu ya. Nah, apa namanya, kalau seandainya Anda kerja di perusahaan-perusahaan lain, kemungkinan kan perusahaannya rugi, perusahaannya bangkrut, bosnya pindah misalnya. Kalau PNS negara itu nggak mungkin pindah. Negara itu pasti membutuhkan pekerja-pekerja seperti ini karena untuk mengelola satu negara. Jadi Farini pikir ya itu dia, makanya banyak orang juga menjadi PNS, ingin jadi PNS, termasuk teman Farini itu yang bilang lagi SD ingin jadi PNS.
0: Oh, jadi ternyata di Indonesia juga tidak sedikit yang berharap bahwa mereka bisa menjadi PNS dengan mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin di masa mendatang.
1: Istilahnya bukan kehidupan terjamin, maksudnya seumur hidup tuh lebih terjamin. Jadi tidak ada, tidak nggak perlu pikir, aduh nanti aku kalau dipecat gimana ya? Mm-hmm. Kalau seandainya perusahaanku bangkrut gimana ya? Kalau bosku tiba-tiba meninggal, diganti.

0: oleh anaknya gimana ya, seperti itu sih kalau menurut Farini
1: ya,
0: sih
1: ya. Hmm. Cuman kalau di Taiwan saja kita bisa melihat ya, untuk menjadi seorang PNS itu tidak gampang,
0: tidak mudah,
1: harus mengikuti ujian yang cukup sulit.
0: Sama di Indonesia juga sama.
1: Nah kemudian ujian. Di saat ini sekarang ini mungkin juga ada fenomena bahwa generasi muda tidak lagi ingin menjadi PNS, tidak hanya pada ujian yang sulit. Nah mungkin karena ekonomi yang sudah berubah dan di mana mereka juga ingin mengharapkan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak.
0: Ya karena kalau seandainya, ya banyak yang mengatakan juga ya, kalau seandainya masuk jadi PNS itu istilahnya sudah tidak bisa berkembang lagi. Dan biasanya bilangnya ya, banyak ya lingkungan, katanya akhirnya lingkungan mungkin karena terlalu nyaman jadi tidak memikirkan bagaimana mengimprove diri, bagaimana untuk bisa bersaing lagi karena udah di dalam zona nyaman. Ada yang bilang karena kakak Farini punya anak juga kebetulan TPNS tapi di negara lain ya, bukan di Taiwan dan bukan di Indonesia ya, itu juga katanya setelah masuk zona zaman, kakak Farin juga sempat nanya, benar yakin mau masuk ke apa namanya, ke lingkungan ini? Karena kalau lingkungan ini berarti ya udah Anda udah cuma begitu aja, cuma istilahnya tiap bulan nunggu gaji, udah gitu kerja-kerja dan kerja, dan kerjanya juga boleh bilang ya itu dia katanya santai-santai sih. Tapi ya tergantung masing-masing orang sih ya. Nah yang pasti tentu saja kalau seandainya sudah memang berasa dirinya cocok nih sebagai PNS, dan juga PNS juga boleh bilang kan cakupannya juga besar kan, ada bagian-bagian tertentu PNS-nya, ada juga jadi guru juga PNS, tapi sekarang Taiwan guru bukan PNS ya,
1: guru ya sebagian dari guru veteran dan PNS ya, tapi mereka juga punya satu
0: fasilitas
1: yang cukup baik. Suster-suster juga ada yang PNS. Jadi guru itu mungkin ya bisa dikategorikan sebagai PNS, hanya saja mereka punya satu
0: kategorinya sendiri.
1: Ya. Nah, seperti mungkin kita juga bisa melihat ya, seiring dengan perkembangannya zaman, di mana Taiwan bisa dibilang bahwa ekonominya cukup berkembang dan peluang bekerja di sektor swasta cukup banyak dengan gaji yang ya mungkin lebih besar daripada PNS, sehingga di masa lalu itu orang-orang merasa bahwa ketika dia sudah capek-capek ujian kemudian masuk jadi PNS, ada kemungkinan dia akan keluar dari PNS itu untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah barulah pada tahun 1990-an ini ketika pasar saham Taiwan terjadi krisis keuangan dan memasuki gaji rendah, dan kemudian juga stabilitas gaji bulanan itu lebih dari 30 ribu dolar yuan untuk PNS itu baru terlihat. Nah mulailah masyarakat Taiwan berlomba-lomba untuk ikut ujian dan agar mereka bisa bekerja sebagai PNS. Dan untuk ujian PNS ini mungkin berlangsung sekitar 20 tahun. Nah sekarang ini karena ujian PNS itu juga gak gampang ya, dan di mana minat anak muda sekarang mungkin tidak seperti dahulu lagi yang berbondong-bondong untuk memilih bekerja sebagai PNS.
0: Tapi kalau mau lepasin PNS juga nggak gampang ya.
1: Bisa
0: lepasin, tapi bisa. Juga ada mungkin ada nggak istilah ganti rugi segala macam.
1: Nggak perlu. Oh,
0: belum, nggak perlu.
1: Nggak perlu. Tergantung lah ya. Kalau misalnya kamu mungkin pernah mengikuti sekolah apa, sekolah militer, akademi apa. Nah itu ada perjanjian-perjanjiannya. Baru mungkin diperlukan ganti rugi.
0: Jadi sama
1: karena
0: sebenarnya.
1: Karena kalau misalnya cuma bekerja PNS ya bisa aja, hanya saja tunjangan kamu, insentif kamu yang mereka janjikan berikan itu sudah tidak ada.
0: Hanya saja ya, jadi sekarang ini sebenarnya PNS atau bukan PNS itu sama aja seperti pekerjaan biasa. Jadi istilahnya kalau mau berhenti kerja pun bisa juga tetap bisa keluar dalam hal ini
1: masuk dan keluar ya.
0: Cuman biasanya ya itu dia untuk masuk jadi PNS kebanyakan mesti ikut ujian. Kayak teman Farid ini sih sempat sudah ikut ujian sampai 5-6 kali untuk jadi guru ya. Tapi guru istilahnya resmi yang dimanapun bisa kerja. Maksudnya istilahnya kalau Anda udah dapat ini istilahnya sertifikat atau kelulusan yang diakui negara, jadi istilahnya ada pasti udah dijamin akan ada pekerjaan sebagai guru selama Anda masih ingin bekerja. Nah sementara kalau seandainya belum lulus dari ujian ini, berarti Anda cuma bisa meng-apply-kan satu-satu ke apa namanya ke sekolahan atau mungkin juga cari lowongan. Jadi istilahnya kalau dapat ya, dia biasanya sekolah-sekolah ambilnya itu yang tetap. Jadi sudah mendapatkan jaminan bahwa Anda sudah lulus dari ujian negara. untuk ya, untuk guru itu.
1: Iya, betul. Jadi untuk menjadi PNS di Taiwan menurut Aminah memang hal yang tidak gampang.

Mm-hmm. Dan menurut Aminah sih masih banyak ya orang yang juga berharap kalau dirinya bisa menjadi PNS, hanya saja untuk mengikuti ujiannya cukup susah sehingga mereka mengundurkan diri untuk ikut bekerja menjadi sebagai seorang PNS. Bahkan selain dari gaji yang menurut Aminah cukup standar, dan banyak tunjangan yang bisa mereka dapatkan. Jadi sebenarnya untuk menjadi PNS pun ini adalah

0: terikat. Nah, otomatis kan karena PNS itu mungkin lebih terikat ya, karena ya itu dia sudah mendapatkan istilahnya persetujuan dari negara bahwa Anda sebagai pegawai resmi yang menjalani tugas-tugas negara, tugas-tugas untuk negara tersebut gitu. Mm-hmm. Jadi ya, ya mungkin itu jadi lebih jadi tanggung jawab. Kalau seandainya Anda kerjaan perusahaan, ya mungkin kalau seandainya, ah kapan lagi kah saya mau ganti pekerjaan juga boleh, senantiasa gitu kan. Dan tinggal cari lowongan lagi yang lainnya, baru ya udah dapat lagi kerjaan. Kalau di apa nih, pegawai negeri, mungkin apa ada jenjang-jenjang tingkatannya juga kalau seandainya Anda sudah sampai waktu tertentu, oh akan dinaikkan. Dan biasanya gaji juga stabil. Kalau bilang dari pemerintah bilang, oh gaji PNS naik, ya otomatis semuanya naik. Kita ikut naik. Dan sementara kalau di swasta itu belum tentu, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing.
1: Bedanya ya kurang situ. Lebih sama sih ya, dalam hal pekerjaan sistematikanya itu kurang lebih sama. Uh-huh. Hanya saja kalau misalnya setahu Amina ya, dari teman-teman Amina yang bekerja sebagai PNS, uh-huh, mereka itu banyak sekali tunjangan-tunjangan dari pihak pemerintah. Uh-huh. Contohnya dia adalah seorang suster, uh-huh, dan suster dia bekerja di rumah sakit ketika dia sudah memiliki anak dan dia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih santai. Uh-huh. Jadi dia bekerja di sekolah, sebagai suster di sekolah, hmm, agar anaknya yang kecil, masih kecil itu bisa ikut dia, hmm, ketika dia bekerja di sekolah mana, sebagai suster, nah anaknya tuh ikut di sekolah mana, sehingga ini memudahkan dia dalam antar jemput anak. Hmm. Jadi sambil antar jemput anak ke sekolah di tempat dia bekerja, anaknya juga bisa sekolah di situ. Hmm. Nah setelah anaknya mulai dewasa atau di tengah-tengah ya bekerja, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, karena kan dia dalam guru sekolah nih, hmm, ketika ada kegiatan pemilihan umum, hmm, dan di mana sekolah mereka dijadikan sebagai tempat pemungutan suara, hmm, nah mereka juga bisa ikut bekerja, hmm, dan bekerja itu ya, juga bisa mendapatkan uang honor ya, tentu nggak banyak, hmm, tapi ya itu kan sesuai dengan aturan, jadi mereka tetap bisa bekerja, hmm, tetap ada tambahan. Ya hanya saja misalkan untuk guru-guru sekolah nih, guru-guru sekolah ini yang mungkin mereka adalah sebagai guru gajinya nggak cukup tinggi, tetapi untuk mengajar di luar sebagai guru les, hmm, nah itu mungkin kurang sedap dipandang mata, hmm, karena kan dia guru di sekolah, hmm, jadi kalau misalnya dia ingin mendapatkan penghasilan lain, harusnya itu mungkin juga kurang beretika ya, hmm. Nah karena ini kan mungkin kita takut kalau misalnya ada keuntungan lain sehingga dia bisa memberikan poin atau nilai yang tidak adil, hmm, nih. Nah jadi mungkin ada juga guru-guru karena dia PNS akhirnya dia merasa bahwa dia pintar mengajar, hmm, dan cocok bekerja sebagai tempat kursus, hmm, akhirnya dia juga memilih untuk melepaskan PNS-nya dan bekerja sebagai guru kursus, hmm. Tapi perjuangannya juga sama, tetap lebih berat.
0: Nah, ya itu dia, mm-hmm, seperti itu ya. Nah bagaimana dengan situasi PNS di Indonesia, jika teman-teman adalah seorang PNS di Indonesia atau mungkin juga mengetahui tentang PNS Indonesia, boleh juga nih dibagi-bagi ya dalam acara WWW di hari ini ya, karena kita sendiri itu bukan PNS di Indonesia maupun juga di Taiwan, hanya mendengar dan juga mengetahui sedikit situasi kalau seandainya sebagai pegawai negeri sipil di Taiwan itu seperti apa. Tapi kembali lagi, yeah, karena cakupan dari PNS itu sangat luas. Betul. Sama sepertinya luasnya sebuah negara dengan berbagai bidang. Jadi seperti tadi Kak Amina bilang, Amina kenal dengan PNS tapi dia juga lebih ke suster. Kalau Farini kenal, bukan kenal ya, tapi tahu teman Farini mencoba untuk menjadi PNS dalam untuk kategori pengajaran. Tapi untuk hal ini dia sudah 5-6 kali ya untuk ikut tes tapi tidak berhasil. Oh, okay. Jadi boleh bilang tidak gampang. Yeah. Jadi ya itu dia. Mm-hmm. Meskipun ya boleh bilang kalau untuk batas, nah untuk di Taiwan karena kembali lagi ya tidak ada di istilah diskriminasi gender, kemudian juga tidak ada diskriminasi usia. Mm-hmm. Jadi kapanpun jika Anda merasa Anda ingin mencoba mampu untuk jadi PNS, Anda bisa mendaftarkan diri dan juga ikut ujian.
1: Oh, mm-hmm. Usia nggak ada pak?
0: Setahu Amina kan sampai 60 ya. Teman-teman Farini ini udah 50, oh, tapi tetap okay. ya itu Farini kan masalahnya kan kayak kita kan ngelamar kerja kan biasanya mereka juga tidak meminta mencantumkan ya, karena ya saat ini boleh bilang Taiwan boleh bilang termasuk istilahnya diskriminasi nih, kalau untuk diskriminasi usia, gender atau istilah yang lainnya. Yang itu Farini nggak tahu karena Farini kan nggak pernah ikut untuk jadi ujian PNS ya. Jadi hanya Farini tahu dan juga teman Farini itu masih berusaha. Jadi mungkin tahun ini ya mudah-mudahan dia juga bisa lulus ya karena sudah mencoba beberapa kali.
1: Ya, setiap orang tentunya juga berharap dari profesi yang dia lakukan bisa memberikan dia pendapatan dan di

0: pendapatan ini yang akan ditabung untuk sebagai dana di masa mendatang, masa tua. Dan setiap orang juga berharap agar pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang nyaman, menyenangkan. Nah, oke deh teman pendengar, demikianlah informasi yang kita bagikan di acara WWW di hari ini. Kita mohon pamit dulu.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.